98.8 Oebobo Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90.9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh gak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra. Tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah...

umum, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan Pampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke Pampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang. Seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan eco. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya

0: cek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan

biasanya hujan yang turun berupa air atau salju. Tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman Produe. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata seneng, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 kepada pukul 11. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran langsung Pildon atau Piala Dunia 2026. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal dengan berbagai rangkaian raga musik dan informasi. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Rantai kemiskinan. Upaya peningkatan sumber daya manusia. Membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah.

0: yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
1: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
2: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sebentar, kelas 1.
6: Kelas 1 SD.
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
7: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
8: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
9: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
8: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
9: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
10: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria Penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
11: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
12: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
13: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
14: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama? Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi

0: Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak? Betul. Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babinkamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat
0: ya.
1: Setiap saat kapanpun masyarakat membutuhkan, sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini. Kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Yeah,
1: itu semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
1: Yeah.
0: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Ya, yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
0: Yeah.
1: Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
0: Oke.
1: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitakan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga.
1: Betul.
0: Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya.
2: Nggak perlu pakai banyak tools AI buat bikin konten affiliate kayak gini. Cukup pakai satu tools AI ini aja, kamu udah bisa bikin video affiliate dengan hasil yang keren dan lebih menarik. Sehingga potensi konversi penjualan kamu juga bisa meningkat drastis. Di video kali ini, saya bakal tunjukin salah satu workflow paling simple dan paling efektif buat bikin konten affiliate berkualitas di tahun 2026, cuma dengan bantuan AI. Kita bakal pakai AI tools bernama Lumina AI. Sebuah platform AI kreasi visual terbaru dari Byteplus yang lagi mulai banyak dipakai konten kreator karena workflow-nya jauh lebih cepat, praktis, dan hasil visualnya juga keren banget. Dengan tools ini, kalian bisa bikin gambar, video, sampai konten affiliate yang kelihatan lebih profesional tanpa perlu skill editing yang ribet. Cocok banget nih buat pemula yang baru mulai ataupun buat konten kreator yang pengen produksi konten lebih cepat tapi hasilnya tetap premium. Nah, buat kalian yang mau cobain toolsnya, linknya sudah ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke tutorial penggunaannya. Let's go. Oke, pertama, kalian bisa langsung masuk.
1: Bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih, Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini, Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin ceria,
1: Minggu kasih, Senin

0: Nadia, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
1: Okay.
0: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
1: Okay.
0: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
0: Oh iya, kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Oke, okay. Ya, belum satu tahun ya?
0: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas 1 tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
0: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah. Setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya, luar
0: biasa. Di tempat yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
0: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
0: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru dan juga KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin.
1: Okay.
0: Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
1: Yeah.
0: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
1: Iya, lebih transparan
0: lebih
1: ya saat
0: transparan,
1: ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
0: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk satu perwira untuk mewakili. Okay. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Mm-hmm. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Mm-hmm. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya. Ayat ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antara unsur Forkopimda. Okay. Gitu. Pak Dandim pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi.
1: Luar biasa.
0: Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
1: Oke. Okay. Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babinkam Tipmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat.
1: Yeah.
0: Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya. Ya itu langsung diangkat ya Bapak.
0: Langsung
1: ya?
0: Ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada
0: terima
1: yang
0: kasih
1: mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
0: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini, karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya, undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. gitu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki, menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti iya, terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul, gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba. Nah,
0: ini yang kami terus upayakan, ya, bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya betul.
0: Dengan menggunakan kelengkapan, ya, kainnya, kapotanya, parangnya, okay, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri,
1: iya,
0: itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi.
1: Iya.
0: Sama juga kita di sini karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah aspal sudah terbuka, ini sudah tidak cocok lagi,
1: iya,
0: sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Iya, begitu. Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak, iya, ya, terkait penggunaan apa ya, atribut budaya Sumba kita, iya, sendiri, betul, karena cukup membahayakan juga.
0: Betul.
1: Ya, oke, okay, Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Ya, okay, pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya.
1: Yeah.
0: Sekarang sudah beralih, hewannya 1-2 ekor yang dicuri,
1: okay,
0: tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat.
1: Yeah.
0: Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Yeah. Ya, ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi
1: betul,
0: kepada kita semua.
1: Iya, kerjasama ya Bapak.
0: Kerjasama
1: ya,
0: yang baik.
1: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau Sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak.
0: Sudah mulai
1: aman. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor lah, seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP.
1: Okay.
0: SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap.
1: Nah,
0: siap personil, siap sarana-prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan, kami cek terus. Sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi.
0: Ya.
1: Oke, okay, Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa, Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Ternyata pada saat jadi Polri tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tenangkan. Dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti itu.
0: Luar biasa ya Bapak ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Babin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak ya. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Pak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
2: Want to have your own character figurine? Then try Eddie Maycor. Click 3D Figure Factory. Upload your photo and generate your own exclusive character figurine with one click.

0: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik ya, untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, betul.
0: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum. Segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan, sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Ya. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
1: Okay.
0: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala, silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo, tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspo. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, ya,
1: betul, betul.
0: Akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
1: Iya,
0: tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
1: Itu namanya,
0: itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
1: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
0: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu, kami seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul massanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
1: Oke, okay, gitu. Baik, seperti itu. Dan ya,
0: antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
1: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
0: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Ditmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini, ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu,
1: okay,
0: supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita,
1: iya,
0: banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya, hewan pun menggunakan jalan itu.
1: Jalan, nah,
0: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting, sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan si apa, helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya, sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
1: Oke, baik.
0: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
1: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak?
0: Iya.
1: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
0: Iya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi, ya, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
1: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM, ya, Bapak.
0: Betul.
1: Ya, bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
0: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
1: Oke. Dan menarik juga, setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu apa ya, meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
0: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit.
1: Betul.
0: Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat.
1: Betul, Bapak.
0: Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar, bubar. Ini sudah jam sekian, ayo bubar.
1: Iya, betul. Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih, Bapak, dan tim Polres Sumatera Barat. Dan, Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
0: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 juga itu.
1: Ya,
0: gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110, terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
1: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
0: Betul.
1: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi, dan di saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 11:03 dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 12, dan tepat di pukul 12 nanti pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain sumba barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai, terlihat keakrapan persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling...
4: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, mengeras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Wai Kabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur NTT tekankan MBG tak hanya tingkatkan gizi, tetapi juga perkuat ekonomi daerah berbasis produk lokal. 9 koperasi merah putih di Rotendao rampungkan rapat anggota tahunan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Pemerintah Kota Kupang menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat 26 Juni 2026 siang. Gubernur NTT Melki Lakalena saat membuka rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis menegaskan, MBG harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program. Hal tersebut dimaksudkan agar manfaat tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT dalam rantai pasok program. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan rapat pertama yang dihadirinya terkait rapat koordinasi pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia berharap Kota Kupang dapat menjadi contoh pelaksanaan kegiatan tersebut bagi kabupaten lain. Gubernur NTT berharap rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar berbagai kekurangan dapat diperbaiki sebelum kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas lahirnya program MBG yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia menjelaskan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Oleh karena itu, pelayanan posyandu memiliki peran penting dalam mendampingi seluruh siklus kehidupan, terutama menjaga kecukupan gizi ibu hamil dan bayi pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai masa emas pertumbuhan. Ia menyampaikan bahwa saat ini Kota Kupang telah memiliki 42 dapur SPPG dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar 9 miliar rupiah. BINPT bersinergi mendukung LL Dikti Wilayah 15 dalam menyelenggarakan program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan NTT Sehat, Kuat dan Inklusif atau Gentaskin Back 2 tahun 2026. Dalam rangka bimbingan teknis dan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 15 secara hibrid pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan edukasi kepada 2.319 mahasiswa dan kuota dan 100 dosen pendamping dari 41 perguruan tinggi di provinsi NTT maupun luar NTT. Kegiatan ini merupakan tahap persiapan sebelum mahasiswa diterjunkan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2026 ke Desa 3T NTT. Daerah-daerah tersebut berlokasi di 13 kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Flores Timur, Manggarai Timur, Naga Keo, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Alor. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai implementasi transaksi digital serta pemaknaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan pembekalan dibuka secara daring pada tanggal 22 Juni 2026 oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto serta Kepala LL Dikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Amheka. Dalam sambutannya, Brian Yuliarto menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya harus memiliki pengetahuan teoritis, namun juga agar dapat mengimplementasikan pengetahuannya sehingga sumber dampak kepada masyarakat. Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada BINTT dan stakeholder lainnya yang telah bersinergi untuk menyelenggarakan program KKN tematik. Dalam rangkaian pembekalan tanggal 24 Juni 2026, BINTT menyampaikan dua materi edukasi utama. Pertama, perlindungan konsumen oleh Alfiana S. Jehamur dari Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Program Cinta, Bangga dan Paham Rupiah oleh Heri Z. Laiskodat dan Ricky Kedo dari Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Melalui edukasi tersebut, peranan sumber dari BINTT melakukan membekali mahasiswa pemahaman mengenai keamanan bertransaksi digital, perlindungan data pribadi, kewaspadaan terhadap penipuan digital, serta pengenalan ciri keaslian uang rupiah, perawatan rupiah. 9 koperasi merah putih di Rotendao rampung rapat anggota tahunan. Pendampingan berharap program pemerintah terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Rotendao. Hingga saat ini 9 dari 10 KDKMP yang didampingi bisnis asisten di Kabupaten Rotendao, Naomi Henuk, telah berhasil melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT sebagai tahapan penting dalam membangun tata kelola koperasi yang sehat dan profesional. Naomi Henuk kepada RRI mengatakan hanya KDKMP Kelurahan Ola Fulihaa yang belum dapat melaksanakan RAT karena kendala internal pengurus. Meski demikian, pihak pendamping bersama pemerintah kelurahan telah melakukan berbagai upaya agar RAT dapat segera terlaksana. Sementara itu, KDKMP Desa Sanggawan menjadi salah satu koperasi yang telah menjalankan aktivitas usahanya. Selain melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah, koperasi tersebut juga tengah mengajukan proposal pengembangan usaha kepada Bank NTT Cabang Rotendao.
3: Dari yang 10 itu, 9 sudah selesai RAT. Satu itu yang tidak bisa laksanakan RAT, itu kendala dari pengurus sendiri, itu KDKMP Ola Fulihaa. Kami sudah coba dekati ke pengurus, kami juga minta bantuan Bapak Lurah, tapi mungkin karena kesibukan, mereka belum bisa melaksanakan RAT. Kalau untuk KDKMP Sanggoen itu sudah berjalan. Untuk sekarang itu, mereka sementara tetap berproses pada penjualan sembako, berupa beras, minyak goreng, minyak tanah. Terakhir itu mereka juga sementara mengajukan untuk proposal usaha ke Bank NTT di Rote. Itu yang sementara dilakukan. Artinya omsetnya lumayan. Yang lain masih dalam proses rencana bisnis.
2: Naomi menjelaskan selama 3 bulan masa pendampingan, bisnis asisten berfokus pada penguatan manajemen koperasi melalui pelaksanaan RAT serta penyusunan rencana bisnis. Menurutnya kedua tahapan tersebut menjadi fokus utama agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Meski masa kontrak pendamping telah berakhir, masa pengurus koperasi hingga kini masih aktif berkonsultasi mengenai pengelolaan usaha. Namun bantuan yang diberikan kini hanya sebatas komunikasi karena masa tugas resmi telah selesai.
3: Pelaksanaan RAT harus dilakukan supaya bisa menilai kesehatan dan seluruh aktivitas koperasi. Untuk sementara, kami sudah selesai kontrak dari Kementerian sebagai bisnis asisten untuk KDKMP. Saat ini kami belum dapat ada informasi untuk berlanjutan, tapi untuk sekarang sudah selesai dan laporan sudah kami sampaikan. Artinya tugas kami selama 3 bulan telah kami laksanakan untuk pendampingan manajemen. Target kami untuk 3 bulan itu adalah rapat anggota dan penyusunan rencana bisnis. Untuk sampai dengan saat ini kami terus dihubungi oleh teman-teman pengurus KDKMB, mereka juga kadang konsultasi terkait kegiatan mereka.
2: Naomi berharap pemerintah tetap melanjutkan program pendampingan koperasi Merah Putih. Menurutnya masyarakat sangat membutuhkan keberadaan koperasi karena mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan perekonomian desa. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Usai pelaksanaan pacuan kuda, Bupati Kap Kabupaten Sumba Barat direncanakan akan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Usai pelaksanaan Bupati Kap Pacuan Kuda Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Kejuaraan tersebut ditargetkan berlangsung setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Federasi Nasional Perdasi Pacu, Franky Tarawatu, menjelaskan rangkaian kegiatan kejurnas akan dimulai pada 19 Agustus 2026. Persiapan meliputi penyelenggaraan kejuaraan pelatihan hingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pacuan kuda. Menurutnya, pelatihan bagi joki, steward, dan pelatih menjadi bagian penting untuk memenuhi standar penyelenggaraan event nasional. Upaya tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan atlet dan perangkat pertandingan menghadapi ajang yang lebih besar termasuk PON. Franky menghimbau seluruh pemilik kuda terus meningkatkan kualitas perawatan dan latihan agar kuda pacu siap tampil maksimal. Dalam berbagai kejuaraan, kesiapan joki, pelatih, dan kuda dinilai menjadi faktor utama dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan nasional di Sumba Barat.
5: Itu mungkin itu agenda yang sangat penting dalam kita mengadakan pacuan kuda. Bagaimana kita akan melihat ke depan, kita akan menyelenggarakan, harapan kami Sumba Barat, FN Pordasi Pacu Sumba Barat, harapan kami itu PON boleh terjadi di pada Iweta Mandailu, di Gelora, di lapangan Gelora pada Iweta ini. Jadi kami harapkan kesiapan kami sebagai tuan rumah kita mulai dari sekarang.
4: Ia juga menyambut baik masuknya kelas non pelana menggunakan kuda asli Sumba atau Sandalwood sebagai salah satu nomor yang dipertandingkan pada PON. Keputusan tersebut dinilai menjadi kebanggaan masyarakat Sumba sekaligus membuka peluang bagi pelestarian kuda lokal. Menurut Franky, keberhasilan menyelenggarakan berbagai kejuaraan nasional akan semakin mengukuhkan Sumba Barat sebagai pusat olahraga pacuan kuda. Selain meningkatkan prestasi olahraga, momentum tersebut diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan memperkenalkan budaya pacuan kuda khas Pulau Sumba kepada masyarakat luas. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan, juga menyalurkan bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Kristiandi Mau.
6: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulemelai, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di Posyandu. Kunjungan yang juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terbaru sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
7: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
6: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas Posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024 menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
7: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan Posyandu dari hanya fasilitas 1 pelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
6: Dalam kunjungan di Posyandu Tulamalai, Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen like, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulamalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TPPKK Kabupaten Belu Litvina Viviatilai kepada Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tekankan MBG tak hanya tingkatkan gizi, tetapi juga perkuat ekonomi daerah berbasis produk lokal. 9 koperasi merah putih di Rotendao rampungkan rapat anggota tahunan. Sekian aneka berita daerah siang ini, wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi

keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata teka, nepehle monya amone ari.
2: Alat
1: ketiga. Era palai domina he, de era palai mata mata mara. Hidup kita ini ketiga ini sudah itu kau. Lama amuari.
3: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon.

pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: aja ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat, tabungan nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Ya benar tuh, dia satu koleksi dari miliknya Tami Aulia dengan lagu Rindu yang boleh kita dengarkan bersama ya. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda mengenai pelatih Mesir yang bernama Hozan Hazan. Ternyata ia memuji mentalitas para pemainnya ya, seusai lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 pasca imbang 1-1 melawan Iran di laga terakhir grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen, Seattle, Amerika Serikat. Dan ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan melaju ke fase gugur merupakan hasil kerja keras atau semangat juang seluruh pemain sepanjang fase grup. Selamat ya buat Mesir. Dan untuk beberapa informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia yang sedianya itu untuk beberapa hari ke depan ini yang akan dilaksanakan dan juga akan kami siarkan secara langsung ya.

0: melawan Ghana. Di grup L juga di pukul 4 pagi ada Panama melawan Inggris. Nah ini nih seru nih ya. Dan di grup K ada Kolombia melawan Portugal, ini juga tidak kalah seru. Dan di grup K berikutnya ada Republik Demokratik Kongo melawan Uzbekistan untuk esok hari tanggal 28 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang ingin memprediksikan atau ingin nonton bola ya, ada tuh ya beberapa spot-spot atau tempat-tempat nonton yang sudah bekerja sama dengan TVRI. Dan juga yang mau dengarkan bisa juga melalui radio di RRI pastinya ya, untuk mendengarkan Piala Dunia 2026. Oke, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon ya. Ada siapa, siapakah gerangan? Halo, selamat sore. Iya, jadi mau bergabung untuk mau disapa, boleh-boleh aja. Kita ngobrol soal Piala Dunia ya, kita ngobrol soal bola nih ya. Seperti apa kira-kira yang sejauh ini pendukungnya siapa, negara mana, begitu. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kafe.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Emi, Kak, di Rote.
0: Oh, Emi di Rote, kok.
1: Oke, deh.
0: Oke. Emi, kamu Piala Dunia dukung negara mana?
1: Dukung Argentina.
0: Argentina. Oke. Terus dukung Argentina, yang didukungnya itu siapa? Siapa pemainnya?
1: Ayo kakak, beta pun terlalu hobi di bola, Dede hanya sekedar dengar begitu-begitu.
0: Di Argentina ada Messi, di Argentina ada Messi toh.
1: Terus?
0: Ya pasti gara-gara ada Messi, makanya suka Argentina. Oke, Emi. Emi, kamu mau dengar lagu apa, Emi?
1: Lagu beta ikutan sa deng teman-teman, Kak.
0: Oh, ikutan saya. Oke lah kalau ya. Gitu.
1: Salam dong.
0: Iya, salamnya enggak banyak-banyak ya.
1: Salam buat Cici Liamantasi, Opa ini ditilang, Mama Ima Fatuluni, Made Otao, Mami Doe Buku, Bunda Natalia Tuli-Tuli.
0: Iya, cukup.
1: Oh, cukup kok, berpikir masih lain.
0: Aduh. Nanti di ruang rindu sa kalau mau kirim salam banyak. Kalau untuk siang begini sontol banyak.
1: Oke, buat kakak tetap semangat. Okay. Nanti soan deh malam soan ada ruang rindu ah.
0: Oh, karaoke, betul. Hari Sabtu ah, betul. Ruang karaoke. Oke, saya.
1: Kafero mewakili seluruh kru Pro 1 tetap semangat. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih ya buat Emi yang sudah bergabung. Oke deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu ya pendengar ya, Vero mau putarkan dulu sebelum nanti akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Kita punya Wahyu Slow ya, yang hadir dengan Benci Mantanmu.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuwe.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Artificial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Ikan segar. Beli bu ikannya. Bu, beli bu ikannya segar bu. Segar ikannya.
1: Ada ikan apa aja Pak hari ini?
0: Banyak bu. Ikannya segar-segar. Subuh tadi langsung diambil dari perahu nelayan. Silakan dilihat dulu bu. Ikannya segar-segar bu.
1: Wah, segar-segar ya Pak semuanya. Saya mau dong Pak. Yang ini 5 ekor ya Pak. Sama yang ini juga Pak 5. Pak, sekalian ya ikannya dibersihkan langsung. Bisa kan Pak?
0: Bisa Bu, saya bersihkan sekarang ya.
1: Terima kasih ya Pak. Saya juga minta sekalian ikannya dipotong ya. Biar langsung bisa dimasak nantinya. Tapi itu apa ya Pak? Itu apa yang keluar dari dalam perut ikannya? Aduh, itu plastik ya Pak?
0: Iya,
1: kok ada masker kesehatan juga ikut keluar dari perut ikannya sih?
0: Ini sudah ikan kesekian yang saya bersihkan yang isinya sampah semua. Padahal ikan ini diambil langsung Bu dari laut kita sendiri.
1: Waduh, kok bisa ya Pak? Tapi gak heran juga sih. Banyak orang yang suka buang sampah ke laut. Apa yang kita lakukan pada laut pasti akan kembali ke kita juga. Kalau kita mengotori laut dengan sampah, ya pastinya kita juga yang terkena dampak tersebut.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Attambua. Egy Arojo nanti akan melaporkan. Dan Bupati Rotendao serahkan SK kepada 471 P3K perwaktu formasi 2025. Warta berita selengkapnya akan disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Attambua. Egy Araujo melaporkan.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Attambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk perwakilan pejabat dari negara tetangga Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
3: Kerajinan-kerajinan terutama tenun karena khas sekali, menarik, lucu. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya, dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Tuhan kali ini, ya besok saya ingin lihat, dan malam ini ada festival tenun. Ya, tadi kita sudah lihat fashion show, dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya, yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah loh, ini nggak gampang, nggak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Nggak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Nah, ini harus mempertahankan budaya melalui festival, acara-acara ini. Kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan. Ya kan, ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan. Kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Ya, daerah-daerah seperti ini biasanya kan hiburan cuma alam, ya. Tapi ini ada hiburan yang lain. Ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun, kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya itu, ini di Attambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PD-PD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
2: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. UPTD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU PTD Bapenda Ende, Vincenzio Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar Rp175 juta yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincenzius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
5: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu ND itu ada tunggakan pajak sebesar Rp175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juni ini ya kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Ini masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar pajak. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende khusus melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Vincenzius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di RRI Digital yang bisa didownload di RRI Playgo. Pendengar, Bupati Rotendau secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai Baa Jumat pagi menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendau dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Disampaikan langsung oleh reporter Rudi Hartono.
6: Bupati Rotendau menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendau. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDMD Ernest Sula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendau.
7: Dengan pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendau berjumlah 400

0: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henok mengingatkan seluruh P3K Paruwaktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh P3K Paruwaktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
0: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendao Yapren Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Paruwaktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendao atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Paruwaktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
2: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendao dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kabupaten Rotendao dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami kesempatan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
0: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K Paruwaktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendao, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K Paruwaktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan SPM, juga penyaluran bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Christian Dimau.
4: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulemlai, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di posyandu. Kunjungan ini juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terpadu, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
5: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
4: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas Posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan, di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024, menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
5: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan Posyandu dari hanya fasilitas 1 kepelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
4: Dalam kunjungan di Posyandu Tulamalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen like, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulamalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu Litvina Viviatilai kepada Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Bupati Rotendao serahkan SK kepada 471 P3K paruh waktu formasi 2025. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Saudara Jalan Melaka nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Kembali lagi bersama saya, Elondo, teman-teman Anda di Sumba sore hari ini hingga malam nanti dengan berbagai rangkaian acara siaran dan informasi-informasi aktual menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini. Ya pendengar, saya akan menyadirkan lagu dari Bruno Mars di awal kebersamaan kita, The Last Is His Song. Selamat menikmati lagu yang saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Ya, mendengar pas dari Jalan Mularan nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Mendengar di semua sore hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ikuti dari portal rri.co.id. Kapolda NTT komitmen penerimaan casis Polri bersih dari praktek percaloan. Kepala Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI menerima kunjungan tim supervisi penerimaan terpadu anggota Polri Bintara dan Tamtama tahun anggaran 2026, Kamis 26 Juni 2026 di Mapolda NTT. Kunjungan tim supervisi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian proses penerimaan anggota Polri agar berjalan sesuai prinsip beta, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta menjamin terwujudnya rekrutmen yang profesional dan berkualitas. Polda NTT berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan seleksi yang bersih dan bebas dari praktik percaloan maupun intervensi pihak manapun. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIKMH mengatakan bahwa kedatangan tim supervisi merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan anggota berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik penyimpangan. Menurutnya, proses penerimaan anggota Polri merupakan salah satu tahapan penting dalam mencetak sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas untuk menjawab tantangan tugas kepolisian di masa depan. Selama pelaksanaan supervisi, tim melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek pelaksanaan seleksi, mulai dari administrasi pemeriksaan kesehatan hingga mekanisme pengawasan yang ditetapkan selama proses rekrutmen berlangsung. Ia juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para peserta dan orang tua, agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Demikian informasi Sumba sore hari ini. Ada di mana?

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Wakil Bupati pimpin penertiban PKL dan hentikan pemekaran trotoar Indomaret. Demi menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik, Wakil Bupati Sumba Barat Timoteus Tederaga Esos turun langsung ke lapangan memimpin penertiban di kawasan pusat kota Ekobubak. Kegiatan ini tidak hanya menyasar keberadaan pedagang kaki lima yang melanggar aturan, tetapi juga menindaklanjuti temuan pemongkaran trotoar untuk keperluan pembangunan guna memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 26 Juni 2026 dan dihadiri jajaran instansi terkait. Turut menampingi Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperindak, Kesbangpol, unsur TNI yang dipimpin Dandim 1613 Sumba Barat, serta para camat dan lurah wilayah setempat. Kehadiran lintas sektor ini menjadi wujud komitmen bersama mewujudkan kota yang tertib dan nyaman. Peninjauan diawali di kawasan Pasar Lama Ekobubak, di mana masih ditemukan sejumlah PKL yang berjualan menutupi trotoar dan sebagian badan jalan. Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas serta merampas hak pejalan kaki. Langkah ini secara tegas segera diambil dan para pedagang diminta memindahkan usahanya ke lokasi yang telah disediakan. Sementara personel terkait terus mengawasi agar pelanggaran tidak terulang. Selain ketertiban pedagang, Wakil Bupati juga menyoroti kebersihan lingkungan dan pemanfaatan fasilitas yang menemukan sampah berserakan dan saluran drainase yang kurang terawat, serta sejumlah pemilik bangunan yang memperluas tempat usahanya hingga melampaui batas ke trotoar. Instansi terkait diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan, menegur pelanggar, serta mengajak warga dan pedagang menjaga kebersihan lingkungan pasar. Setelah memantau kondisi pasar lama, rombongan beralih meninjau pasar baru di WE Krau untuk melihat perkembangan aktivitas dan kesiapan fasilitasnya. Di tengah rangkaian pengecekan, perhatian tertuju pada lokasi pembangunan gerai Indomaret yang sedang berlangsung. Di sana terlihat adanya aktivitas pembongkaran bagian trotoar yang menjadi fasilitas umum milik masyarakat. Menanggapi temuan tersebut, Wakil Bupati segera memerintahkan pihak pelaksana untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan trotoar. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan yang mempengaruhi ruang publik wajib dikoordinasikan dan mendapat persetujuan pemerintah daerah terlebih dahulu. Pihak Indomaret diminta segera bertemu dengan pimpinan daerah untuk membahas kesesuaian rencana dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya untuk menghambat aktivitas, bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan menciptakan keteraturan yang melindungi kepentingan semua pihak dan ruang publik yang terjaga dan aturan yang ditegakkan. Diharapkan Kota Ekobubak dapat menjadi pusat kegiatan yang aman, bersih, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.
1: Apa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Itu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Mendengar launching Butterfly Cafe, Wakil Bupati apresiasi konsepnya dan ramah keluarga. Sebuah ruang berkumpul dan destinasi kuliner baru bernama Butterfly Cafe resmi hadir di jantung kota Waikabubak. Membawa konsep yang berbeda dan positif, berlokasi di kawasan wisata kuliner belakang rumah jabatan bupati. Kafe ini tidak hanya menawarkan sajian makanan dan suasana nyaman, tetapi juga menghadirkan tempat yang aman dan layak bagi keluarga generasi muda untuk beraktivitas. Peresmian berlangsung pada Jumat 26 Juni 2006, dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat beserta Kepala Dinas Pariwisata Samuel Latomesa Esos serta sejumlah tamu undangan. Kehadiran pimpinan daerah menandakan perhatian dan dukungan terhadap kemunculan usaha baru yang dinilai sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik di tengah masyarakat. Pemilik Butterfly Cafe Juma menyampaikan rasa syukur karena impiannya mewujudkan tempat berkumpul yang positif akhirnya terwujud. Ia menjelaskan kafe ini sengaja dirancang sebagai ruang ekspresi bagi anak muda sekaligus tempat bersantai keluarga. Dengan menyajikan beragam menu mulai dari hidangan ayam paket lengkap hingga makanan laut. Didukung fasilitas musik langsung dan akses internet yang memadai, salah satu keunggulan utama yang ditunjukkan adalah komitmen untuk tidak menyediakan minuman beralkohol. Menurut Juma, hal ini menjadi pilihan agar tempat ini benar-benar menjadi lokasi nongkrong yang sehat, bebas dari hal-hal yang meresahkan, dan bisa dijadikan tempat bertukar pikiran serta mengembangkan kreativitas tanpa mengorbankan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban. Menyikapi kehadiran kafe ini, Wakil Bupati Sumba Barat menyampaikan apresiasi yang tinggi. Ia menyebut keberanian berinvestasi sekaligus menerapkan konsep positif seperti ini layak dihargai dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Kehadiran usaha semacam ini dinilai mampu membuka lapangan kerja. Demikian informasi di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu gak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Tapi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakkan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya pendengar, di malam hari ini kembali kami memberikan informasi untuk Anda ikuti Sekda Sobat Timur sambut tim KKN PPM UGM 2026 fokus turunkan stunting. Langkah strategis menjembatani ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat dilakukan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan menyambut kedatangan tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2026 melalui audiensi resmi. Kedua belah pihak membangun kesepahaman untuk mewujudkan program yang tidak hanya bersifat akademis tetapi juga menyentuh langsung persoalan dan potensi yang ada di lapangan. Kegiatan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026 di ruang rapat Bupati Sumba Timur. Sekretaris Daerah Umbung Adu 6 SA MSI bertindak mewakili Bupati menerima tim tersebut dalam rangka mengordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di dua wilayah sasaran utama yaitu Kecamatan Matawai Lapau dan Kecamatan Kanatang. Tim KKN PPM UGM mengusung tema utama penekanan angka stunting melalui penguatan kedaulatan pangan lokal mandiri berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan serta edukasi kesadaran kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini dirancang agar solusi yang ditawarkan selaras dengan kondisi daerah dan mampu memberikan dampak menyeluruh bagi kesejahteraan warga. Sejumlah program kerja konkret telah disusun untuk dijalankan. Di antaranya genting sehat desa untuk pencegahan stunting dan perbaikan pola hidup bersih. Jelita Kanatang guna mengembangkan pariwisata dan UMKM berbasis digital serta agroindustri kreatif untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Di sisi lain, program Kanatang Mengajar disiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak-anak setempat. Selain di Kanatang, tim juga menyoroti potensi besar di Desa Katikutana dan Desa Praibokul, Kecamatan Matawai Lapau. Wilayah tersebut dinilai cocok untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, peternakan, serta agrowisata berbasis komunitas, sehingga dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor usaha saja. Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan UGM yang kembali memilih Sumba Timur sebagai lokasi pengabdian. Ia menilai rencana kegiatan ini sangat relevan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam upaya menekan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memastikan seluruh instansi terkait akan memberikan dukungan penuh, baik berupa data pendampingan maupun fasilitas yang dibutuhkan. Melalui sinergi yang terjalin, diharapkan program KKN PPM ini dapat memberikan manfaat nyata, meninggalkan hasil yang bertahan lama, dan menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan Kabupaten Sumba Timur ke depan. Demikian informasi Sumba malam hari ini, tepat pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
2: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
1: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita gak kerja aja masalah. Yang kebetulan juga pas hiburan ya, surau ya, dapat surau kan. Ingat masih kita aja, jadi surau tempatan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa nih? 900-an.
9: 900-an. Ini pengagus dengan capaian progres.
8: Progres ini bagus, ini sudah 46%. Tapi masih ini encourage pengurus saya bisa membuat yang seperti yang ini selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan kita satu tambahan pengagus yang ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja aja yang kurang, tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Assa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berangkat dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda ikuti renungan malam Buddha, dan renungan malam hari ini akan disampaikan oleh Selastri, penyuluh agama Buddha dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Kemenangan Sejati dalam Agama Buddha.

senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin seringkali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu lobha, keserakahan,
dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai bagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran
ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
terbebas dari penderitaan dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

Cikupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat bermalam minggu pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk kesetiaannya di FM 94,4, RRI Digital, dan RRI.co.id. Di malam minggu ini saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda. Apa yang Anda rencanakan di malam minggu ini? Di rumah saja, bersama dengan keluarga, atau sementara persiapkan diri untuk hangout? Sudah jam 9:30, ya, ingin jalan-jalan, menikmati suasana malam di kota Kupang, bisa bagi ceritanya, informasinya bisa dibagikan dari kondisi jalan di dekat tempat Anda tinggal, atau juga informasi lain bisa dibagikan malam hari ini 0811-3820-9440, bisa berupa video pendek ya. Ya, beberapa waktu belakangan ini memang banyak hal yang membuat kita agak miris ya. Misalnya kondisi pemerintah yang menyampaikan duka mendalam meninggalnya peserta Latsarmil ya, yang terjadi dengan mereka yang program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, 5 peserta meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial untuk menjadi pegawai koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, ini pemulangan jenazahnya dilakukan, kemudian pemberian santunan sesuai dengan ketentuan sampai menyelesaikan hak-hak peserta. Di kita di Nusa Tenggara Timur yang lagi booming beberapa waktu ini juga kayaknya tidak jauh-jauh dari kabar duka ya. Seorang dokter yang kabarnya diintimidasi atau diduga diintimidasi oleh beberapa anggota dewan sampai akhirnya meninggal dunia ya. Dan lalu kemudian juga memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan meninggal dunia ya. Lalu kemudian di Camplong, ya arah Camplong itu juga ada yang menjadi korban karena dilempari tengah malam pukul 2 dini hari ya oleh ya kabarnya juga sudah ditangkap ini 2 orang pemuda umur 16-an tahun ya, yang karena alkohol ya akhirnya dengan tengah malam mereka melempari kendaraan yang lewat ya, lewat di jalanan dan membuat seorang dari antara penumpangnya meninggal dunia. Sangat disayangkan ini ya. Jadi jaga kesehatan dan juga tentu saja jaga keamanan, terutama untuk jalan malam hari ya. Tetap waspada mereka yang melewati jalur-jalur yang mungkin gelap. Tetap waspada. Tetapi juga kita harus mengingatkan mereka yang ya mungkin juga ya anak-anak muda ya, supaya tetap juga menjaga keamanan di sekitar kita ya. Saling mengingatkan ini penting supaya nanti bisa safe atau selamat kita semua ya. Bisa dibagikan informasi dari sekitar Anda sekali lagi pendengar di 0811-3820-9440 ya. Di kondisi jalan malam hari ini ya. Mudah-mudahan Anda safe di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan Anda. Informasi-informasi lain masih akan saya bagikan untuk Anda sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Baru satu kali informasi dan inspirasi, pendengar memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda NTT menggelar apel akbar bersih pantai. Dan ini dilakukan Jumat kemarin ya, di kawasan Pelabuhan Rakyat Nun Bon Sabu. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko, diikuti Wakapolda dan juga pejabat utama Polda NTT. Di amanatnya Kapolda mengatakan bahwa kegiatan bersih pantai ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, dan ini tidak saja menjadi momen perkuat pengabdian Polri, tapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya pantai menjadi aset alam sekaligus warisan yang harus dijaga bersama. Karena itu, lewat kegiatan ini Polri ingin menanamkan kesadaran dan penciptaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan tujuannya untuk menciptakan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi para peserta didik. Jadi tidak hanya pada bidang sosial saja, sekolah-sekolah rakyat atau mungkin sekolah Garuda diperhatikan, tapi kata Menteri Pendidikan Dasar, ini revitalisasi juga dilakukan oleh sekolah-sekolah umumnya. Katanya di SMP Negeri 2 Kutasari Kabupaten Purbalingga bahwa anggap saja 15 pekerja di setiap satuan pendidikan dikali 71 ribuan akan sekitar 1,1 juta pekerja yang merasakan manfaat. Kata kalau revitalisasi ini berjalan, ekonomi akan bergerak, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, alokasi revitalisasi untuk saat ini di satu kabupaten, misalnya Purbalingga, itu ada 12 sekolah. Mendikdasmen mengatakan kuota sementara revitalisasi 2026 mencapai 11.744 sekolah. Kali lalu ketika datang di Kupang, juga ada revitalisasi yang dilakukan. Kita berharap bahwa revitalisasi sekolah-sekolah ini akan menciptakan ruang belajar yang layak, seperti pernyataan dari Mendikdasmen. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya, baik itu di RRI Digital, rri.co.id, atau di FM 94,4. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi malam hari ini kembali temani Anda pendengar di Ruang Rindu. Untuk kesempatan malam hari ini pendengar Ruang Rindu hadir dengan kesempatan untuk Anda bisa berkaraoke di line telepon 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811-3820-9440. Lagu-lagu yang bisa Anda nyanyikan malam hari ini, pilih untuk nyanyikan malam hari ini, ada Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, kemudian ada Mungkinkah Terjadi. Ini lagunya Tri Utami ya, Tri Utami dan Utali Kumahua, Mungkinkah Terjadi. Ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini. Lalu kemudian ada Panggung Sandiwara dari God Bless ya. Jadi bisa Anda bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152 yang ingin berkaraoke ria malam hari ini. Sekali lagi lagunya ada Bintang Kehidupan dari Nike Ardila yang bisa Anda pilih untuk Anda nyanyikan malam ini. Ya, kemudian lagu selanjutnya ada Karaoke dengan Mungkinkah Terjadi, ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini, dan Panggung Sandiwara, God Bless ya. Anda bisa pilih lagunya dan bisa dinyanyikan malam ini. Yang mau menyapa juga boleh saja 0380825444 atau 0380843-1152. Waktunya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mungkin perlu pemanasan, boleh. Saya hadirkan satu lagu lawas ya. Ya, semua lagunya yang dihadirkan malam hari ini lagu lawas. Tapi saya hadirkan sebagai pengantar malam hari ini ada Trio Ambisi. Oh, ini ada yang sudah bergabung malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843152. Boleh pilih lagu yang mana? 0380825444 atau 0380843. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Sony.
2: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
4: Orang Manutapen.
2: Orang Manutapen. Wah, Orang Manutapen ini selalu akan menyanyi. Memang karena suaranya mantap, nah.
4: Sandi juga tahu sih.
2: Lagu apa Ibu Betsy yang mau dinyanyikan, Bintang Kehidupan Nika Ardila? Mungkinkah terjadi atau mungkin lebih baik begini atau panggung sandiwara?
4: Mungkinkah terjadi?
2: Mana mungkin terjadi?
4: Mana mungkin?
2: Iya, itu ada hafal-hafal kah? Atau yang ini, yang mungkin lebih baik begini?
4: Mana yang Tri Utami kok kak?
2: Iya, yang Tri Utami atau yang mana?
4: Yang Tri Utami dengan Ibu Utri Kemahua ya kak?
2: Iya.
4: Nah itu kak.
2: Siap ya Ibu Betsy, mungkinkah terjadi? Kedengaran kok Ibu Betsy?
4: Iya.
2: Siap-siap. Oke. Terlalu tinggi kah Ibu Betsy?
4: Ini ada pria kok.
2: Pas. Oh iya. Tapi kayaknya ini yang
4: ini yang ada wanita loh kak.
2: Aduh, nada wanita harus cari lagi. tapi dicoba boleh ya?
4: Iya.

Iya benar. Terlalu tinggi. Atau mau coba yang ini, capa pance kah? Pance.

musim angin dingin-dingin pasti batuk, tapi tetap mantap nih. Yang beta salut itu selalu hafal liriknya. Siap-siap, jangan.

0: Beta sudah jadi kayak Sony enak lagi karena terlalu tinggi dengan Ibu Bitsy.
1: Terlalu tinggi sekali.
0: Tapi memang Ibu Bitsy apa namanya? Tapi pembawaannya memang pas gitu. Jadi semua lagu dengan nada bagaimanapun selalu cocok. Memang artis Manuta Pena begini Sur.
1: Salam untuk semua ya, Kak Sony. Salam untuk Kak Sony.
0: Salam untuk semua di rumah. Ada bakar-bakar kok Ibu Bitsy, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Bitsy dari Manuta Pen sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf kayak terlalu tinggi Ibu Bitsy. Saya coba mungkin ini nada yang wanita boleh ya, atau yang pria juga boleh gitu ya. 0380825444 atau 0380843112. Saya sapa penelpon berikut. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Dengan Bapak Sylvester.
0: Bapak Sylvester. Bapak Sylvester di mana, Bapak?
2: Di Soe.
0: Oke. Bapak Sylvester mau nyanyi lagu yang mana, Pak Sylvester?
2: Soalnya Bapak apa siaran ini jadi lagu-lagu apa, Sa?
0: Pak Sylvester, ini ada lagu Bintang Kehidupan Nike Ardila. Ada Mungkinkah Terjadi dari Tri Utami dan Utali Kumahua. Kemudian ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini. Iya. Kemudian Pance, ada panggung yang mana? Pance.
2: Panggung apa?
0: Pance, panggung sandiwara dari God Bless.
2: Panggung sandiwara.
0: Mau dicoba panggung sandiwaranya, Pak Sylvester? Saya coba ya. Tapi ini versi akustik, ini ada gitarnya saja, Pak Sylvester. Coba ya.
2: Oh, ini Pance.
0: Oh, Pance. Oke. Okay. Pance. Ya, ini mungkin karena nada pria tadi, makanya Ibu Bitsy agak sedikit ini. Tapi mudah-mudahan pas dengan Pak Sylvester ya.

0: Tom mau bilang ini pemain lama nih, jadi begitu kok Pak Sylvester.
1: Agak lupa-lupa.
0: Betul-betul. Tapi sudah mantap sekali Pak Sylvester mengikutinya. Iya, di Soe iya. Di mana Pak Sylvester?
1: Saya di Kampung Rote.
0: Kampung Rote, oke, baik. Makasih Pak Sylvester, mau menyapa siapa di malam kok, Pak Sil?
1: Ini dengan...
0: Dengan saya Sony, Pak Sylvester.
1: Oh iya, iya, Sony.
0: Iya, mau salam.
1: Kita kemana dengan Ibu Vero?
0: Oh, dengan Ibu Vero,
1: iya, iya.
0: Baik, baik. Berarti bukan
1: kali pertama kamu. Salam buat...
0: Baik.
1: Adik Sony yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
1: Tetap semangat, selamat malam, shalom.
0: Shalom.
1: Dan salam juga buat Ibu Vero.
0: Iya.
1: Ya mungkin malam ini tidak hadir di studio tapi.
0: Iya.
1: Salam juga.
0: Pasti dengar. Iya, baik, Bapak.
1: Pasti dengar ya.
0: Iya.
1: Ibu juga.
0: Iya.
1: Mau salam-salam untuk orang-orang di Labat.
0: Iya.
1: Anak-anak yang lagi kuliah,
0: iya.
1: Dengan yang lagi kerja di kuliah di Poltek,
0: iya.
1: Dengan yang kerja di rumah sakit Dedari,
0: iya.
1: Semoga tetap semangat untuk anak-anak, Tuhan Yesus memberkati mereka sekalian.
0: Amin, baik Bapak.
1: Hanya itu saja.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Bapak Sylvester dari Soe Kampung Rote. Terima kasih sudah bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Yang mau bergabung kembali masih boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau di line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440 ya. Ada beberapa lagu yang disiapkan, mudah-mudahan pas nadanya, walau hati ini menangis. Ya, nada wanitanya saya siapkan sudah. Ya, tadi kata tadi tinggi sekali itu ya. Kemudian panggung sandiwara versi akustiknya juga boleh, atau mungkinkah terjadi, atau bintang kehidupan dari Nike Ardila. Yang mau bergabung di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Ada yang protes gini, kata hanya hari Sabtu itu nyanyi-nyanyi terus, jadi kita mau gabung juga kurang enak, jadi harus nyanyi. Ya tidak juga, tidak harus nyanyi juga, menyapa juga boleh. Saya hadirkan dulu lagunya dari Trio Ambisi dengan Biarku Sendiri untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Nanti sesudah ini boleh gabung kembali ya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, ada lagu-lagu yang bisa Anda nyanyikan malam ini di 0380825444, 0380843112, atau boleh di 0811-3820-9440. Saya menyapa yang bergabung di line WhatsApp. Selamat malam. Terputus, boleh dicoba lagi 0380 8254 44 0380 8543.

1152 atau 0811382094440. Maunya apa juga boleh. Kita punya waktu yang cukup untuk malam ini di Ruang Rindu. Untuk kasih kabar dari sekitar Anda juga boleh. Informasi dari sekitar Anda, cuaca ke atau mungkin keamanan. Secara khusus Anda yang melewati jalur untuk ke Soe, ya ini kemarin kejadiannya, tapi syukurlah sudah dapat ditangkap ya pelakunya, tapi ya harus makan korban juga begitu ya, jalan malam ya dini hari. Ya namanya juga kita butuh kebutuhan untuk diri kita, keluarga kita ya, cari rezekilah ya. Siang malam pasti jalan ya. Ya yang kita takutkan itu jangan sampai nanti bisa ada hal-hal yang kurang pas begitu ya. Sampai dilempar orang, sampai meninggal, itu sangat disayangkan demikian ya. Ya, masih boleh di line telepon, atau kalau mau ada lagu, mau dengar lagu nostalgia saja masih boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila, boleh gabung untuk nyanyi. Ada Mungkinkah Terjadi, ini lagunya Utha Likumahua dan Trie Utami. Ada Pance yang Walau Hati Ini Menangis atau Mungkin Lebih Baik Begini. Ada Perempuannya juga ada, boleh dicoba. Atau Panggung Sandiwara, saya siapkan yang akustik ya. 0380825444 dan 0380843-1152. Saya hadirkan lagu yang berikut, ini agak ngebeat, mumpung suhunya dingin, ya supaya menghangatkan sedikit. Ini satu lagu dari Ari Wibowo dengan Kodok Pun Ikut Menyanyi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Ya, besok hari Minggu pendengar Anda bisa simak pertandingan antara Panama melawan Inggris di pukul 5 dini hari. Jadi biasanya siaran bola pada subuh-subuh, ya kali ini bisa Anda simak di pukul 5 dini hari. Kemudian nanti juga di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 7.30 sambung lagi dengan Kolombia melawan Portugal. Dan pukul 10 sampai pukul 11 Yordania melawan Argentina. Jadi besok di Pro 1 mulai start pagi hari subuh-subuh pukul 5 Anda sudah bisa simak siaran sepak bola 2 jam-2 jaman ya, 5 kemudian 7.30 kemudian jam 10 ya. Anda bisa simak siaran sepak bola di Pro 1. Yang masih mau menyanyi boleh 0380825444, 0380843152 atau 0811382094440. Mudah-mudahan yang belum bergabung ya, yang bergabung malam ini untuk bisa menyanyi kembali. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam Bapak.
1: Iya, selamat malam Abang Sony.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Gimana Bapak?
1: Kabar.
0: Iya, semakin timur semakin suara. Malam semakin ngantuk ya.
1: Habis traveling ini jadi saya cek di sini tapi waktu tinggal 10 menit.
0: 10 menit lagi. Iya. Nah,
1: ada lagu apa malam ini?
0: Lagunya
1: dengar ada Pance ya.
0: Iya, ada Pance. Bapak mau coba Pance?
1: Tidak begitu kuasai ini lagu tapi tidak apa-apa. Coba saja.
0: Tidak apa-apa, boleh. Boleh Bapak. Judulnya mungkin lebih baik begini. Kita coba ya Bapak ya.
1: Maksudnya musiknya
0: iya, bagaimana Bapak?
1: Musiknya saya dengar di HP saja sambil saya nyanyi gitu.
0: Iya. Atau bagaimana Bapak? Okay. Bisa ya?
1: Iya boleh. Kalau pakai monitor nanti feedback. Toh?
0: Betul Bapak. Betul.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Tapi kedengaran ya musiknya Bapak ya?
1: Yang penting.
0: Kedengaran ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kedengaran.
0: Nadanya pas ya Bapak. Mungkin lebih baik.
1: Iya, kira-kira. Nanti saya coba menyesuaikan.
0: Iya, siap, Bapak.
1: Ya, masalahnya itu tidak kuasai lagunya, jadi coba-coba.
0: Iya. Mungkin lebih baik begini menyendiri di sudut kota ini.

juga Bapak, intro lagi nih Bapak. Intro dulu Bapak. Kita intro dulu Bapak.

0: Bapak.
1: Iya, Bapak. Terlalu tinggi kah, Bapak?
0: Nada sedikit tinggi.
1: Tinggi sekali saya, memang.
0: Ya, memang. Yang penting kita ya, menghibur.
1: Menghibur, ya. Mengusir-ngusir ngantuk, Bapak, ya.
0: Aduh, ya. Saya soalnya biasa menyanyikan di suara empat.
1: Suara sih, empat, Pak. Ya. Jadi
0: masalah ya, lagi saya ya, kurang menguasai ini lagu.
1: Lagunya
0: sebenarnya
1: kurang ini ya, Bapak, ya. Nanti kita cari lagu yang kira-kira zaman sama Ibu Utri pacaran. Apa ya lagunya ya?
0: Sebenarnya bukan soal zaman toh, soal nada. Kalau Pance memang kan
1: ya, suaranya betul, tinggi, memang suaranya tinggi, Bapak.
0: Iya, juga macam apa? Edi Silitonga, ada iya, beberapa penyanyi yang tinggi. Iya. Saya pikir saya cocok biasanya dengan suaranya siapa ya?
1: Siapa?
0: Mungkin kalau Bob Tutupoli.
1: Oh, Bob, iya. Bob suaranya memang agak itu ya, Pak.
0: Saya sebenarnya kan bukan murni bass, saya iya, bariton sebenarnya.
1: Bariton sebenarnya ya, antara.
0: Nah, cuma masalahnya saya agak kesulitan kalau naik ke atas tuh tenor, jadi saya biasa lebih turun ke bawah.
1: Iya. Oke, luar biasa.
0: Tapi kalau kita karaoke ya, ini mesti apa menguasai lagu
1: memang,
0: dulu,
1: Bapak.
0: Kapan, tapi pastinya, kalau terapat-terapat tidak apa-apa buat hiburan, tahu bukan
1: hiburan,
0: lomba.
1: Hiburan, Bapak, bukan untuk lomba, Bapak. Kecuali kita mau ikut Pespa Rani atau Pespa Rawi mungkin.
0: Itu tuh. Oke, Abang Tony, waktu Bapak sudah mepet sekali ya, kurang
1: baik,
0: beberapa menit ini, 5 menit barangkali ya. Jadi salam untuk semuanya saja.
1: Iya.
0: Semoga terhibur. Minta maaf kalau suara tinggi tadi tersampai-sampai.
1: bukan untuk lomba atau Bapak.
0: Oke, okay, ya. Semoga semuanya bahagia, terhibur di malam hari ini. Ya. Abang Tony,
1: baik, Bapak,
0: pulangnya hati-hati, tetap sehat. Doa terbaik untuk Abang Tony dan keluarga.
1: Baik.
0: Satu, Abang Tony, di empat-empat ini biasanya feedback.
1: Agak feedback,
0: jadi
1: betul.
0: Jadi suara,
1: betul,
0: dia balik ke saya lagi nih.
1: Betul, Bapak. Jadi itu.
0: Iya, kalau di 152 biasanya bersih.
1: Aman, bersih, ya. Baik, Bapak. Terima kasih.
0: Oke, okay, Abang Tony, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: shalom.
1: Malam. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah simak bergabung malam hari, Pak Sil, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita nyanyi lagi minggu depan ya, Pak Sil, ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu. Nanti ada informasi lain satu jam ke depan. Kita masih sama-sama sampai pukul 24. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda besok pagi jangan lupa ikuti pukul 5 ada siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Panama melawan Inggris, kemudian pukul 7.30 Kolombia melawan Portugal, dan pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Tengah Yordania melawan Argentina besok hari Minggu. Bisa Anda simak. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Pendengar, banyak orang yang terkejut ya, karena anak-anaknya yang sebelumnya ceria dan santai, tiba-tiba menjadi lebih mudah marah atau sensitif, atau seringkali menangis saat memasuki usia 7-8 tahun. Nah, perubahan suasana hati atau mood yang terjadi pada anak usia sekolah dasar, seringkali akan membuat orang tua bertanya-tanya, apa yang jadi masalah ya yang harus dihadapi anak atau sedang dihadapi anak ini. Menurut para ahli, kondisi ini bisa menjadi bagian dari fase perkembangan alami yang dinamakan sebagai adrenarke ya, yaitu masa transisi hormonal yang terjadi beberapa tahun sebelum pubertas mulai. Jadi adrenarke ini merupakan tahap perkembangan hormonal yang ditandai dengan meningkatnya produksi hormon androgen, terutama DHEA yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dan fase ini biasanya muncul usia 6-9 tahun dan terjadi jauh sebelum pubertas. Walaupun memang perubahan fisiknya belum terlalu terlihat, perubahan emosional dapat mulai muncul secara perlahan. Profesor George Patton yang sudah almarhum, psikiater anak dan remaja, dalam penelitian kesehatan remaja menunjukkan bahwa adrenarke ini merupakan periode penting dalam perkembangan anak. Dan dia menambahkan kalau di masa ini anak mulai mengembangkan konsep tentang dirinya yang akan dibawa sampai dia remaja dan bahkan ketika dia dewasa nanti. Jadi memang secara ilmu ini dapat dijelaskan kenapa anak-anak usia 7-8 tahun itu moody ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba menangis. Salah satu diantaranya adalah menurut para ahli, kondisi ini menjadi bagian dari fase perkembangan alami di mana transisi hormonal yang terjadi pada tahun-tahun sebelum pubertas. Jadi tidak kaget lagi ketika kita menemui anak-anak 7-8 tahun itu mudi ya, cepat nangis, cepat marah, kadang-kadang ngambek ya. Ya, anak-anak seperti ini sensitif atau memasuki usia 7-8 tahun ini menjadi dapat dijelaskan secara ilmu ya, karena para ahli sepakat menyebutkan ini masa transisi hormonal yang terjadi beberapa tahun sebelum pubertas dimulai.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam 5 tahun terakhir, yaitu 5 tahun terakhir dihitung dari sekarang mundur, itu ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang ditengarai mengajukan permohonan melepas kewarganegaraannya. Jumlahnya mencapai 8.000 warga negara Indonesia melepas kewarganegaraan Indonesia, dan sebagian memilih menjadi warga negara lain, ya, karena alasan tertentu, misalnya alasan pekerjaan, atau ada juga yang karena alasan pendidikan, alasan perkawinan, dan alasan pertimbangan kualitas hidup. Jadi karena alasan-alasan ini, dalam 5 tahun terakhir sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan melepas kewarganegaraan mereka.

muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Pendengar, banyak negara yang sudah memperketat penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Di antaranya adalah Australia yang memperketat larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dengan memperluas kewenangan penyelidikan dan juga menggandakan denda bagi perusahaan yang melanggar aturan. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa meskipun ia menyambut baik perubahan cara pandang masyarakat dan meningkatnya dukungan global sejak larangan pertama di dunia ini diberlakukan pada Desember lalu, perusahaan-perusahaan teknologi masih belum berbuat cukup untuk mematuhi undang-undang ini. Karena itu, yang dilaksanakan adalah menambah atau menggandakan denda bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari antaranya. Sebagai informasi terakhir, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1. Tetap dengar Pro 1 sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Sama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: ya ketemunya Portugal.
1: Oh, benar. Itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga.
0: Aduh. Oke. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu, kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Panama versus Inggris.
0: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
4: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk 4 defender ada Ezri Konsa dan juga Mark Guehi yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Jarel Quensah yang akan bersama dengan Nico Aureli untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christian Sentarin mempercayakan mister gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Guterres, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jasim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan.

Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Spada tentunya. Selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Semoga hari ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman-teman Pro 2. Amin. Hari ini Ratri udah siapin lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita juga akan melanjutkan jazz music. Kemudian lanjutkan dengan mimbar atau dengan pagi agama Kristen ya. Terus ada update yang menarik nih di segmen Spada Choice of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada Pilek, pilih lagu kamu. Dan di jam 9 kita akan ada Spalding, Spada Talking, Soul Station. Terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.

Salam, selamat pagi teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kila Saduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di pagi ini tentang Bisa Dipercaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, mampukan kami agar kami mampu mengerti setiap maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan, dengan tema Bisa Dipercaya berdasarkan kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang telah diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Pernahkah kita renungkan, Tuhan belum memberi apa yang kita harapkan? Karena ia melihat diri kita belum dapat dipercaya untuk menerimanya. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang menerima banyak. Ingatlah, kemampuan orang sangat berbeda dengan kita. Teman Produa yang terkasih, menanggung sesuatu itu berbeda-beda. Dan Tuhan tahu kapasitas atau kesanggupan setiap orang dalam menerima apa yang datang darinya. Ada tertulis dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 8-9, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Di sini, kalau aku miskin, aku tidak mencemarkan nama Allahku. Ini bicara tentang rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Adam dimandatkan Tuhan mengelola Taman Eden, tapi dia jatuh karena kesalahannya dalam mengelola. Andaikan Adam adalah seorang yang cakap mengelola, tentunya dia tidak akan bersedia memakan buah yang jelas-jelas Tuhan larang. Teman Produa yang terkasih, mari kita koreksi diri kita. Mungkin kita belum benar-benar kenal siapa Tuhan. Kita belum mengenal kehendak-Nya, dan karena itulah ia menahan atau menunda beberapa hal bagi kita. Namun di dalamnya, yaitu yang pertama, harus setia. Kesetiaan kita pada Tuhan akan membentuk dan memproses kita sampai kita siap dan mampu untuk dipercaya dan diberi yang lebih banyak, sebab berkat yang besar perlu tanggung jawab yang besar, yang semakin banyak. Berkat semakin besar pula, upaya dalam mengelolanya juga harus penuh dengan hikmat. Teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan, jangan jalani hidup ini dengan ukuran-ukuran kita sendiri, tapi carilah kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah atas kehendak-Nya. Hiduplah taat dan setia di hadapan-Nya, sampai kita dapat dipercaya Tuhan, menerima perkara-perkara lebih besar, dan bertanggung jawab. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepada-Mu Bapa atas kesempatan bagi kami. Kami diperdengarkan dengan firman Tuhan tentang bisa dipercaya. Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jika kami percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, Tuhan juga akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini lewat setiap pelayanan dan tanggung jawab kami. Berkati kehidupan kami hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat, kami berdoa. Amin.

0: pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
3: Pro 2 FM,

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah
3: wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mama, tadi ada info dari Ani, Bu Ibu Guru kok. Katanya bawa anak-anak divaksin COVID-19 di sekolah.
1: Apa ya? Kemarin suruh kotong yang lansia kopi vaksin. Sekarang nah suruh kotong po anak cucu juga kopi vaksin. Tak usah dong bawa Ani. Tidong kiciana juga mau vaksin buat apa?
0: Mama, vaksin untuk anak-anak itu penting. Supaya dong tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Apalagi dong semulai sekolah tatap muka. Deng sekarang, su ada itu Omikron tuh. Mama mau, mama pun cucu kesayangan kena itu Omikron.
1: Hai, lu sambarang sah. Coba su, siap itu anak kopi vaksin. Biar dong jangan kena itu mikrofon.
0: Omikron mama, bukan mikrofon.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul

Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 28 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk mempercepat riset dan inovasi di bidang energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia akademik, dan industri sangat penting untuk menghasilkan teknologi yang mampu mendukung pemanfaatan energi secara lebih efisien sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor. Informasi selanjutnya, pembalap track house racing Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuari sprint race MotoGP Belanda 2026 di sirkuit TT Assen. Fernandez berhasil menyalip di pole sitter George Martin pada lap-lap awal dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint keduanya musim ini, sekaligus membawa Trackhouse mencatat sejarah lewat finish 1-2 bersama A.O. Gura. Informasi terakhir teman Pro 2, Playlist Entertainment mengumumkan bahwa Young Jae, anggota TWS, mengalami cedera otot pada paha kiri saat menjalani latihan konser. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia disarankan tetap mengurangi gerakan yang memberi tekanan pada area cedera. Meski demikian, Young Jae tetap dijadwalkan tampil dalam konser 2026 TWS Tour 24/7 for You in Seoul yang berlangsung pada 27 sampai 28 Juni. Demi menjaga proses pemulihan, pihak agensi akan menyesuaikan beberapa bagian koreografi agar tidak memperparah kondisinya. Playlist juga meminta pengertian dan dukungan para penggemar, serta menegaskan bahwa kesehatan Young Jae tetap menjadi prioritas utama setelah menjalani seluruh rangkaian aktivitas grup. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spades, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: @pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi Ratri menyapa kamu di pagi hari ini, di hari Minggu yang mudah-mudahan sih sangat cerah ya di hari ini ya. Kalau dilihat dari studio produksi, cerah sih. Dan kali ini Ratri juga mau membacakan atau ngasih informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini ya teman Pro 2. Kalau dari bmkg.co.id di Kota Kupang ini, hari ini didominasi dengan cuaca yang cerah dengan suhu 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya. Lalu dengan kelembapan udara di 53 sampai 80% nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan hari ini boleh banget, tapi jangan lupa pakai sunscreen ya, karena ini di sini bisa mencapai 30 derajat Celcius di siang hari nanti tuh, mulai jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Oke teman Pro 2, Ratri juga nanti masih mau menghadirkan informasi terupdate untuk kamu dan juga lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di minggu pagi ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

badminton merupakan olahraga yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun, tahukah kamu bahwa di Jerman sekitar tahun 2000-an ada permainan serupa badminton yang dimainkan dalam kondisi dan suasana yang gelap? Yaps, Blackminton. Blackminton merupakan permainan yang mirip dengan badminton atau bulu tangkis, hanya saja dimainkan dengan iringan musik yang mengalun dan dimainkan di tempat yang gelap sehingga dikenal dengan Blackminton. Permainan Blackminton ini memberikan sensasi tontonan yang unik juga mendebarkan. Karena mulai dari wajah para pemain, lapangan, raket hingga kok bulu dilapisi dengan cat atau selotip yang dapat menyala dalam kegelapan. Wah, berasa nonton pertarungan Lightstarter di film Star Wars kan?

90,9 MHz Produe Radio Kupang, teman terbaik kamu. Nih, buat kamu nih ya, teman Produe yang suka ngikutin perkembangan film di Indonesia, ada kabar baik nih dari aktris muda berbakat yaitu Davina Karamoy. Davina bakal kembali menyapa penonton nih lewat film drama keluarga berjudul Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Di garapan sutradara Muhammad Amrul Umami ini, Davina memerankan karakter Dinar, yaitu sosok perempuan pendiam yang harus menghadapi berbagai ujian hidup dan penuh dengan adegan emosional. Menariknya, menurut Davina sendiri, tantangan terbesar itu justru bukan saat menangis atau memainkan adegan emosional. Ia mengaku proses yang paling menguras tenaga adalah saat reading atau pendalaman karakter bersama seluruh pemain. Di tahap itulah, dia harus benar-benar memahami sosok Dinar agar bisa membawakannya secara maksimal di depan kamera. Setelah berhasil mendalami karakter, tantangan lain ini muncul ketika harus beradu acting gitu dengan Farhan Rashid. Karena sudah berteman akrab di kehidupan nyata gitu ya, mereka tuh justru sering kesulitan menahan tawa saat harus berperan sebagai pasangan di dalam film tersebut. Meskipun begitu, Davina menegaskan bahwa begitu kamera mulai merekam, profesionalisme tetap menjadi prioritas. Ia langsung memandang Farhan sebagai karakter Faiz, bukan lagi sebagai sahabatnya. Untuk membangun emosi Dinar, Davina juga menggunakan metode recall, yaitu membayangkan dirinya berada di posisi sang

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2. Di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan informasi lagi nih tentang dunia pecinta film superhero, terutama untuk fans Spider-Man yang mungkin akan membuat pengalaman nonton bioskop nih bakal naik level nih. Film terbaru Spider-Man Brand New Day dipastikan menjadi film pertama yang diproduksi khusus menggunakan teknologi Screen X. Berbeda dengan layar bioskop biasa, Screen X ini menghadirkan tampilan hingga 270 derajat dengan memperluas gambar ke dinding kiri dan kanan studio, sehingga penonton akan merasa seolah berada langsung di tengah aksi Spider-Man saat berayun di antara gedung-gedung New York. Yang membuatnya semakin spesial, proses pengambilan gambar untuk format Screen X dilakukan langsung saat syuting, bukan sekedar hasil edit setelah produksi selesai. Dari sutradara Dustin Daniel Curtin mengatakan, tim Screen X ini datang langsung ke lokasi untuk merekam adegan-adegan khusus sehingga pengalaman yang dihadirkan benar-benar berbeda dan belum pernah ada sebelumnya. Film yang kembali dibintangi oleh Tom Holland ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Selain membawa teknologi baru, Spider-Man Brand New Day juga akan melanjutkan kisah Peter Parker setelah peristiwa No Way Home saat dunia telah melupakan identitasnya. Penonton akan disuguhkan petualangan baru dengan tantangan dan musuh yang lebih besar. Nah, kalau biasanya kita cuma fokus ke layar depan, lewat Screen X ini sensasinya bakal jauh lebih imersif ya teman Pro2. Jadi pertanyaannya, kalau kamu nanti tayang nih ya, film ini tayang di kota kamu, lebih pilih nonton versi biasa atau pengen cobain pengalaman 270 derajat yang bikin serasa ikut bergelantungan bareng Spider-Man nih, teman-teman berdua?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.